Úgy ki a tojásból, már is érzi, hogy nincs fából, mint a gőzgép zakatol a szíve, tratála, teltek múltak a hónapok tova, alalalalala, a csibének tetszett új otthona, adalatálna, egész nap csak szemezgetett, az udvarban magot szedett, a tyúkoknak nem volt nyugtuk soha, taralannána, de a tyúkok megunták egy napon. Hop, hop, hop, hogy a csibe nem osztozik a magon, taranananana, neki estek, megbúbolták az udvarból, kizavarták, kakasok meg kinevették nagyon, adalattana, hát így jár minden pejhes hátú csibe. Hop, hop, hop, aki nem fér a saját bőribe, adalattana, felvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával, stolnak nézi, ami még csak pihe, adalannana, ádiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradirad